na ndi ahi maka go shukurela manaka miyo amokwa mari nyuwo mugitare owani yapanya yaya enale la tata nyuwo to halela mulopano la ogi.

Rubi, Empa onakili waleto, Bakir Pakir. Weyo, babirikano epatu, andikumanaya ne kove ya sharia. Mwahayaka yovikana omaka wampula rubi empa onakelio aletro paker paker teri etakanyu enipanyane ya erampa eliosule shiwa okala itutu ruwatash flourish nya elempaka Filipe Samuel nopuro omosa wamikumano wotepesha ohakala lea weyo osueliwa wakelio aletro onatatanyuwa ya ni orata wakeleliwa ni okala sana vamosane patru ya mawani omaka wa mukale luanyu nino vahani itanlelo soro melea na vesoko ya hisapu haya vahimwaka ekumelo ekonto emosa orowa ikonto pili ni imia tanu wa metikale eni kalau epitela ya lipo atelani na veto epitela emosa yokana ikidanta pili weyale anihaya omeka wakala oporo onimatiwa wa muke enriwa epilishi yorerela okawana susuda oporo mosa wote kula vanlaka niwene maruharu pahi eparwanyu erietenda wireliwa ka iroho iye soto kelela sokala sosiva so wanyihu oporo wahu onapewa iyoja mokala opu haka wasote nese sore rasa yoya inapewa Mozambique. Na vesintukihiwa ni mtetreko wa mosani mpento. Wasose wasote nese sinlikana ni elapu ahu. Wokala opuro wa epatru. Nini kaliheria na venini tapelela. Wishuta na veorata. Mushukurie opuro ahu wa epatru. Na emonelele samirelo iye sorata. So kayariwa ilatarato. So patiwa na ve so wompa. So teniseyo mukanani opanya oporeo la pahi iniponyenea itumihiwa ka nana nosiso nakala iye sindrumihiwa mwire luahu ni mapake luahu aepatu wakuta sumana orubi wakuta nihiku na sumana nini ruha mutute riumusia mtoko iye inoniwa mahala hata sinilimu wa bakani bakani nihiku noto pelamuteko ni enamandi wani ponyenea wiranea ka mutokelo so upuela sayoga woi empatiri esumana ni ikuru vamosani mulipi herio. Inamararu, vanipanyani akurukurerie osoma, opatiri hiwa malivuru, na ve ovanyi hendiwa kamosakamosa sinderi hela utoburo. Inamashashe, vanoni heriwa ifilime, so tanleliwa oratene, watu ale alwene. Inamatanu ni mutevela irisabatu, murimahu wasopa kasahu, mera aepatu, masipo vanlaka niwene. Akaraok, Ajin Senson, Astandeupi Komet, Ampirale Abamesa, Woniheriwa Ipuema, ni Kitara, Winiwa, Ihandisi Ivan Lakaniweni Teatru, Suupwiliwa Vaweni, Woniheriwa Mwetelo, Nivanelo, Olavelasiwa Kamsakamosa, ni So Wonihirevan Lakaniwenesa Epatru, Hata, Iye So Wapeiwa, Itiminku, Esinema Yamusi, Wiriluka Owale Sumana, Munari orereleni. Mure na mpie salama orubi. Munata kele arame. 84-64-46-069. Naklato muntare o WhatsApp. Woimu hielele. Ehapari yore ra. Waso tenis nivarahu. Rubi. Empa onakiliu aleto paker pak. No shukuru.

0: Nimpanyar nini sezora jo hiu minutu mloko ni miraru sinto kuna hime ahugira na pire katiria sezora jo hiu minutu mloko noro pachera wakati orame. Kino nantoko irakala amutrapunye orame. Boa noite. Boa noite.
1: Boa noite.
0: Boa noite. Nsina naya?
1: Já trai que Mario.
0: Amua toko rame owi.
1: Okurani pare patrolo ko rekule wana mvarua.
0: Nkaha ka wana mvarua enrera osheni.
1: Sina naya kina
0: kuhamu. Sina naya.
1: Sina kaya kini lwa shatrek ki mari.
0: Nkaha enrera o.
1: Kone pula bahem loko toni kurushen lole lwa wakara piyola.
0: Pula kero rupa o?
1: Ay, rupa bahem ore relavo.
0: Ve pulele ndo re rihela ehene no re riha ni hai.
1: Masho wa ha wa kala we mloku kwa we banka we yo khiri. Kina ni rawe le ni riha pa hen kajo inanka. Ayo.
0: Si sinkrini tutwa.
1: Banka
0: ha ka wa ve ke lamsi.
1: Amba si kina ve ke la mara ka khande tna muru ke namuja. Kina ve ke la ama ama khande ta ke andre. Wira mahiku otene yete ke ne kumi. Kina ve ke la sipatanya ka. Makario, mana Makario. Onkala wantena vale wa Gabriele. Kina vekela ata ata ele uteriu. Onkala wana huwela uko kwa jiane. Kina vekela maka Saturnino Mario. Kina vekela mpokoraka Cristina Mario. Ni mlamu akene Alfredo. Kina vekela nakala la kandaka kibahiruaka Araro. Uwera mahiku watene. Ayikaleke enavelevi niha. Kenapa kita tampe musulwaka ni bapa bayi itu masih nama dia bapa syukurlah kenal lah bapa.
0: Amai kata mana wei bapa amai.
1: Ama mau ke arah.
0: Mama awak nak kalan ne?
1: Oh kalan tahu apa jenis kalau kita lewat kenapa kita.
0: Kalau bakiru, kalau bakiru pun nak bane lah.
1: Kalau bakiru.
0: Kau unya ramu.
1: Mua aku tak mampu ada telefon yang lalu lewat bapa.
0: Masih ada ibelah ni. Paka mkwa hanguke nako?
1: Ayo.
0: Ina, weso koshukure la?
1: Waha, waha, saroo tuwe tuwe ya, waha,
0: ariba iku. Ariba ikuwa, weso koshukure la. Ni mponyarneni, sezo rojo hiyo mnutu mloko ni mitanamo.

0: impanernani he sezora jhiumnu tumlo ko milini mthanna mshese ya thore la shinkreya shinkreya vapoma vaye ariwe ni mutanke se saba vinti toshi ni mututan kahan hi kunani virhiwe ndi muratela nani virhiwe nthe kuliwe ni muratelaye ya panyayo sipale vale ai mkwa hawaikuo kata mutwe kipawe marawe variawe varawe na mwira kina kwa pachendreni wiru kureri na mwiri wa mano. Aha ya yela nlelo kanako panye kira nare mai kani panye. Kasarere iwa maaya rohaya uratenai. Kalam tapunye urame, buanoiti.
1: Buanoiti.
0: Nsina.
1: Ata kaha tutho, tikeni hata ati buzuma o tainen zinno.
0: Kaha kai hale sobele nenziwa.
1: O tainen zinno, yaarupe bulanno ka hiki annanna ora kuma wane para musto ti ummo.
0: Mashi, nsua. Nam kwa telaniwa. Nakala vata kwa hawa haikala wira wina no na vetu pachenra urupa ama sinno nira hina kontro were puleo.
1: Kosak katoba masinno kiro uichi wano.
0: Ai wayo kihi wane meo wira motu wa uichi wa mahi vira wane nano sa.
1: Kumo penenen sinno mpako penen siwe wa anakura rila pa merekatu ile uwe.
0: Niku.
1: Wotene kwa mkari la tia we uwe.
0: Mashi orupa.
1: Ya te arupa ni iteku.
0: Mashi ke hono neo hono na.
1: Masi nki wale. Iki hono ne hate tunne si yuza nerhia kiwa pasenye.
0: Aha.
1: Masih ada hebi dihan internetele.
0: Aha, borera. Untuk apa kamu siale?
1: Aku si kena penting lah kamu siago. Tengah riba tebawa ruang wenno nale abi wanggos. Apa cah nur radio kena apa jaga arah dirovia wainah suwisenti. Alupert sese siao. Nanan tengkau, napa cah nuteh ne kau mungkin agerah di tu.
0: Aha.
1: Mustu jumbo. Kena apa cerita rasinta? Lepas na ni mana yang mungkin apa? Yang ni mungkin orang muhia kadai.
0: Yang ni mama.
1: Ah, yang kadai tu dia kuya kadai. Kalau main ujuk kuya nu pusher kadai.
0: Tapi aku naya kira ni bawa. Kak ama ya kalau kiri ruba bo, walau kredit dia.
1: Nah, tapi kan lewa. Tapi do kena musik lagi. Kalau ni juga, tapi saya moni ke sekarang juga zaman akhir lagi juga dah iye.
0: Zaman ni ke sekarang?
1: Ayo.
0: Ahe. Oh, syukur lah bom.
1: Ayo, korba pun nana. Waramu iki.
0: Mio, kenro kopelai we kam tu me papahi.

Masi Abdul Yafai opia mustudio mu ni laka Manuel Wahu ni wiria ne san lakana siniswili ha samakale Wahu.